Bandanye ndabashimira mwebwe mwese mwaduhisemwe mukabana natwe kugeza muri aya masaha yo muri iki gitondo. Imana nyina amahoro ibandanye kubagirira neza. Igihe cy'isa 9:33 ni mu gihe turiko dukurikirana indirimbo zitandukanye zo mu gitabo karirimbo turiko dukurikirana akadirimbo Nuganze Mwami Uhoraho. Akadirimbo rero karangiye, tubandanya n'izindi ndirimbo. Indirimbo tugiye kubandanya dukurikirana ni indirimbo nayo nyine dusanga mu gitabo, ariko ikaba iri mu rurimi rw'ikigande. Indirimbo Hafi y'umusaraba ibandanye kubaneza.

fatanya nanje gushima imana ndabashimire mwebwe mwese rero mubandanya kutumenyesha ko muri kumwe natwe bandanye kugira igitondo ciza cy'isabato bagenza muherereye hose jire hari ya kimerejana urakoze kutumenyesha uko azindukanye natwe ekana Jerve hari ya inyakibingo ku ruhororo ningozi namwe mugire igitondo cyiza cy'isabato kibabere igitondo cy'umugisha. Emmanuel Murushara nawe ugire igitondo cyiza. Justin ari hariya mu gikokori ari kumwe natwe. Justin turagushimiye bandanye kugira igitondo cyiza. Kana Jack ari hariya imabayi ngo ari kumwe natwe. None bagenzi mubandanye kumererwa neza, bandanye kugira igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Godefu wandayikengurukiye nawe ugire igitondo cyiza ahuri, mana nyina mahoro ibandanye kukugirira neza. Fatanya nanje gushima Imana, dushime bagenzi Imana yatugiriye neza. Igitondo cy'umugisha. Mubandanye kujya

Mubandanya ndabashimira bagenzi mubandanye kugira gitondo cyiza cy'isabato gitondo cy'umugisha ndabamenyesha yuko tugeze igihe cy'isaha 10:54 mu minota 6 gusa mube muri kazanura tujya tubaha akanya mu kiganiro ramuka amahoro ramuka amahoro rero y'uyu munsi mugitegurire kugira ngo tuze kubakira muri benshi bashoboka abari hafi n'abari kure kugira ngo muramutse amahoro inchuti n'abagenzi ndetse munabipfurize igitondo cyiza cy'isabato karirimbo n'imfisi umugenzi ni chorale la compassion de Jésus ariya ikiriri kabandanye kubanezeza

0: Mwamaze kuvyumva rero turinjiye neza na neza mu kiganiro Ramuka Amahoro muratwakura kuri za nimero mumenyereye 62 ubusa 6666 kuba twakura bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi mushobora no gukoresha WhatsApp ni kuri iyo nimero nyene utanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257 kamenyetso ko guteranya amajana 257 62 ubusa 6666 mbe yuko tubakira kugira ngo tuze kuronka umurongo turi benshi umuntu wese atwakura araramutsa amahoro abantu batanu gusa hanyuma duce duha umurongo abandi kugira ngo tuze kuronka turi benshi kandi ndasaba ngo mubyubahirize ndabona hari umunywanyi aza yamaze gushika ku murongo tuce tumwakira Allo Allo
1: Ndabumva mahoro
0: Mwaramutse neza
1: Ni vema na Jimmy mawe kuri ngoma
0: Jimmy ndagwahe ikaze
1: Ego murakoze reka mere kuri mwebwe mu cyamfaranye bitando cyiza
0: Murakoze
1: Mufasha kandi bwo ndimana ameza bitando cyiza Nene wacu bose bitando cyiza Nashimana ngamwa muhanga mu gihe bitando cyiza Nari ngamu mpinga byashize cyiza
0: Wanyuma
1: Abanywanyi bose baradiye bakiza bitondo cyiza
0: Murakoze mugira igitondo cyiza cy'umugisha
1: Bona heta digwe namwe

bari cyo mubaza canke mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 2017 i Bujumbura.

Kose ibyo batubwiye ntibiremereye cyane rwose ariko tubambika ariko tubambika tukabagaburira biyemeje miliyoni zika 40 ariko twebwe abagabo ubu tuvuga ati niburi twaronse make ya kwiga shengero 6 aba babyeyi bacu rero dutegereza kubashyigikira nk'abagabo tubafate mu mugongo niyo mpamvu tubahamagarira kuno munsi kugira ngo umuntu wese aho yicaye igitsina gabo

Hadiwa gakiza kuisoko yukuri gero chisaha umu nani zamaze kuwa azikwira ane minoti gira akundwi mutwihanganiro ku mwanya tumaze kurenza ko kaze mu kiganiro isabato yagenze gute butumwa bugufi dushatu bwakira ni 32 ubusubusa agatandatu gatandatu gatandatu 32 ubusubusa agatandatu gatandatu gatandatu munywanyi wa mbere yamaze kwandika isabato nziza arero mukomeze kubandanya muroranirwa kandi munezererwa ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko yukuri mukanya rucha tugaruka rero niki ganiro isabato ya agenze gute mukanya gatatumira mategato

0: kibaha kanyo ko kuyagira abanyu ibyo Imana yabakoreye
1: ukayiturana maganya yose
0: wifuza kumenya akamaro ko gusenga umwanya